Oenguna mo pradine ko don bothiro da injan denga po don ko oise ori pinjeri po murari wonje thiro mbaranga okuda mo imwe nene la nime no kande no hamon bari pira on Coffer Street wonu quest mo juro ngoro chomite ina gushi angai no kuru kondwa kuri ngoi kamuri aponga bipo thia okwe bo jatwa kaine na wina mayo mararanga na ete wina nge pradine ko injan denga po don ko oise ori pinjeri po beri mo juro ngoro chomite po pipe kamuri a DSTV oja mo tu ala po matre ham bonde no mirongo vitatu ko DSTV pokei anjitwa kaine mo pradine anjumutaka Mini kwa apa yang mau perangai ini, nabi biar aku mau perangai kunjungan ke pengguna.

Hovan beri kombanda omayo vihamba mbali mu Amerika mbura iheveta beri kombanda engete no kande nondano vemuno mihamo mashimbesho mashangiro wekevi rodonga ngauriri imbi oshiwa puratina komulari wanjibithiro mbaranga au yerike.

0: kujundo cho chakortona na karpio murukondwa konjatu mamukua kombongalero mayo ajima ejiti hambonda to komodo je hambali ne kurari hengari ende no dorando maserevari aba dola maserevari na mbia nungu hero makapa hewa ya kusoula hei umujangire po chiondo mo konjatu Inga biasa kau ini mukut nombor yang mahat ini, tapi pun matu patut agar kita tu kau maju itu orang nasta lagi tikom pa.
1: Hebat.

Aku ini gue pa, dua minit tembak di mai turun dano. Onda no mabiti kalau kita tunggu, kopi situ aye pa ya pa yuba, muno manyando, lo ni nolo bude peke peke entri makati kosi wanda. Ami karuki lo aho hau kambe, mabiti kita, sekarang dua kali ni gua mau biar we, bye bye.

pakaenda kushaka kunyindi omopuraji mapepa atwa o unanembo intere mauriri apo siambo auma na apea warwe naona na kushivinya byakaenda mangaro dobura dumadi.

0: ndondo kuluma ukikasana ngo kakupasa nombulanja yuko kumundombiwa milongo yiwali na imwe nekali dombulo milongo yiwali na mbali nuna chutano kumwe hivyo nduwa sana yetu tukaanawa ukuluwasana uli nukukapo vinyonga lato chumuni na hina uli osilaro shuri opiasa uchiwa piasa kupe akama uwasana inongo uli uli za mutu mitanda alu hepura kwa wandoa nene kito inambi vika onja na alu hechimo kumo pura tena nukukapo mbipe la menyembo na chumuni nengwa ingiliru tena morati ono tangi chinene yungu indo mutu meka mbugu chikanzele marika apurukua
1: oku hepa
0: ok nangi
1: tokero abang aku ya.
2: Benda sini ne.
1: Benda.
2: Macam mana kita orang kita memperhati nampak. Rebi kau mau perhati nampak radio. Macam mana kita nak kahendak kau menunggu orang kan ada. Aku hepa.
1: Aku hepa mana?
2: Bapil orang nampak. Beri nama.
1: Abang aku ya. Hello.
3: Ndino kapu okapo gabe ndangi tsapongo kumaya tango mara ndino kawe ungako kuchali kuvaba vandu bolumwe mbawa kumbura chino namba mbango mukongira mbango mira kuyivale mira kuvala na bonda to mira kuyivali na tanombo zautaka na mona veli moskore mara rufuero rwao kamuna kai kwanike ndukambure linage amu kamina makatawa ndumba varukapa mbe mukatara kandi di mana ada mungkin pura ini mengatakan aku lakukan kupasan apa rupu pendoluri nawa terus tu jalan dorua dulu nyonye itu dia yang jadi timbo
1: nama nombo pura lain yang guri pokus ya ongo mahani kiri ongo biar ruka kumu pombio bina diondo bina biar andir wawai kuah muko koko torwa pepimbo
3: imbo nawa nombo wawai andir bina polu mende kurande vivi na munga chima katao vivi na wakotora na kumbe kuchiti na vivi mara chima chima chima kati mime katara vivi na ya aruka odufuiroba aruka pa mwe kwa hanika nga ndatu kawaza kuku jama kumati kukatana odufuironda ono maruka enda kumuruku nao pari no kuhe na kana chenga ndatu kano kana
1: okweba omuto na mutheni na wa mutheni na tuya banga ndambo
4: hello watigira mzame
1: twatigira na utengwa kan tutupatio bongo de
4: yes tutigira na basi ali punde wa na mano ila kimbe tuli mama fraye yanga urwandu kina afya monga ndano wasia no lobang ede no mau de wina ni mo nga da twa pita mena nga ba kwano yi yo ngunde tu ya ma de na na di na de ine na hai kro na
1: ko utana wa ko ipaturuka muno mau de nga shi tv ko ipatu era ka yere raka tu fa yere na
4: ni sa ne ba ja no mau de hunga no po du ba turi na wa ma e puno ndi na wa abana yine de mi ba ka du ku ku pita mo longa da mena wa ku ko nonga zonga ndave tuma akari yongumbe nomukaendo muniponganda nzembo achadwa kali yokupuka marange kwete de kuyama mena kupuka kupasi wepe wauli hivi honga no andai hivi dikatini na wana honga linda mare haru angerera genda kumuruke zema na nanga ngaina vega tano sisi aru dipo vetu no
1: okuhepa tokero
4: atokero mwisan
1: ruendo twase wana ndo kuna ve kuhanja urodo ngo dembari ndatu ndumwa kaenda pamwenda matu kapito muvyuno muvyu matu sokwanika apo mbanja ko vesha tupate
5: eh o ina yimo imagine shatere mba mehindira ndino ndinu or mindu tushuko ko kushabiwe te tunala covid na tundi covid na ndo iwe
1: ndio ndo mmaveto
5: ndino ndi pa tshitongo vo mulongo ambara muvyo wa rumendo o ina chimwe chimesha meara kija kondondo shiri kusha tweya kokuto kuto kusha kusha matutho kongulira ko bina mena ya no moment ho tukungulira ko shina kusha bi me peno shina chimwe posho ko shima shipu mena ya no ya potunge or medwe te mutirira okushubiri fe bina bihaganda ko mulungu o kugira mapuriro pege ngai tfamba o